one of you ball. Fike bele po galea mukao. Auke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nukole da la huebu meo.

0: Tugu sama, bagal mi somdo puna ganep ini sobalu ne balie botu gue ya deh un muda. Nono alwat dalas zebe temi sobalana le deh un bubuga rom dindi mana bela da. Kajila dindi mi ekba hasyar dina ganep kete kaya kudu ne nanzang ungul hi unu bituzu. Le deh tabang ku kholu da gitu da, sokorai kholu da gitu da, atok bama kholu da gitu da ni jivi kholu da agitu da. Dindi mi nalan deh ba hasyar dina ganep kete kaya kunele nulurung ungul ni bituzu. Le deh karo kholu da gitu da. Lumetet da agit da alwat ndubar mede git da ulun indet da galolara ki hilizi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tikin gu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potgwe pala gi bla bane no usulun indi onyo tene rokote ya tumno da la fitu minde runyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobalu ne bali e potgwe ya adege kande ureo sin ne potgu do no hodi tene wong tumno da ala pia sobor kande ureo sin ne Tom Donne, Miss Wajon, the Donada, a fit to marry in this area, Madame Nonon,
1: and Bosu, Castle, Gawatasanarwa, Kuna Chikinwa in the Aka Kitaya, a Chikinwa Nankampe, Zarabagida, and Soro, and the Akawa Magan inquiry, no one Nanshekara, Zarabagida, and Soro, a Kashi view, Rabon Parko. Daga goma sha hudu zuwa goma sha takwas na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Sabana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutun yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

yame vo vo vo. No jagbagba yonya tota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tekbe la goe cha mukao paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana

sina me siame vo vo vo no jagbagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo